Milfoti lansari zari nani Abu Bakari sari wazorindo zaka mana mana ni sewajinda zaka mana mana ni sewajinda.

0: zapsen ma kuduro aw kororo dornye kunye ishenama ade koro falfal de sandi men luko un daji futu nan diro faras kram dilan ma wasona itagat kiyen dey mal madoni suro njum haworet lan nufsana ma de koro goza zapsen daji kuro Allah ndo amdoni fatolan da suna diro zo da ye sandi tam faras kram dilan koron zai sekin kuro ade ma koron de zapsen daji futu konza fanwa ide sura fara scrum de dan masati jaya kuro ade ma ba muhammad kamsul ma yandi apal mata mala amudiya chai baro uso kisharo
1: yawa da yaushe
0: daji kruntu denye to su lock to ganya daren wultiya Allah ndo daji kurgu koron de duro sram mo gai a kruntu fara scrum doni ndukilawe chuntun karama karanguro ale fara scrum ade ale sitia tidotiloro koro adoni ndiya kuro zin kuro ade ma nan da taxi nan diro ike jawan zo su afani ka duro kuro tu ada kuro no
2: da kuma bana hu wata hotu wana dan dallo kasata ai mana mun da kabu ma wulun mare kada din ji amma yin lati bole tsaya kar duro fatar bani ne ai wara na ayo ada wani bane alhaji wirai Kundu taza nanga kamo ni yai Kuri baluna Kuri nanga magena Iwa kalandi ayayu Taza di yekere matandi Kwa chaka Aho taga ya maria chariba Aho ni anumba yonju Kwa puri jeza ame anipa wari Anayi yibira ingalo nanga Kulu bare yamba Chama wale di arin Kwa chaka arnum nanga kule salli Jangan dah nak dengar bunyi kuda, alih kuda dah. Kau cakap alih dong. Baba ramai ganti, madewun yadi. La la la la la la, kawan dah ulu seca, kerubahori.
3: Siapa kamu?
2: Ah ah ah ah, ardon dia tiromey, kau ini ya wando bau.

0: kerap karajo kerintu ya kere borne ya lokto Allah mana ni.
1: Gila wajah manusia. Aikla mau dunia dan bayarnya ramai.
0: Alhamdulillah. Dan dalam cuti beli ni, siasa ya mana ni. Alhamdulillah si kerap kami izin yang dia siasa main nam nandiro awal afal lah dia yang dia siasa cikuma itu tu. Waikir mai bumi a nya karnye huro yadia andera wangai dimin diori ngila iwi amano ne shi karab karo min nari awala nguro nzonzasa bila nzonzasa ro kala lokin low amma mo bu isu siyasa mai loktu falga nya tarjin.